Barangkali dia yang lapa apa aja aja. Tentang kami jalan-jalan.